0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Iri are, cochori mecha pajaruk de Mateo, si palajeki e ahtoknilab, e ahmakip, kyopan chori mecha, kukri Jesús eri eutihoshelab. Are takchiri e fariseo kikilweri, kikibir chikechri eutihoshelab.
2: Suche kuari y wahau kukri ahtok inelab eri ahmakip.
1: Katekut aretak chikutari are kubir.
3: Rivinak se utski wach e kolik, manrahavshikta ah kunanel chkech. Are rahavshik chkechri e yawabib. Hish ehi wetamahri ubishkilweri. Are king wahri sach malmak, manareta king wahri tabaltoko. Herinak utman impetinakta che kisiki shikri e suk takwinak. Are in petinak chech kisiki shikre e ahmakib.
1: Chichanim ri ewu tiokoshelap richuan kikibukok ruk ekik bichirech.
4: Su chechere uk eri fariseo kok mehuahik. Kategori ri ea tihoshelap at manke mehuahtak.
1: Ri Jesus kubichikech.
3: La kuya ok ke ok ikre rach ilrich apala are takchi koriare kuk. Kpenak uri rinikah tokish cherich apala ktokish na ubi chikishol. Katekut kasarechi kuri keme wahik. Mangkota hun winak che kuko hun chakap kak atsiak chrech hun kelatsiak. Rumal chiri chakap kak kuhik ribri ekuni marisahri ritek. Shogohe mangkota hun winak kukol rikak amaha pak el tak tsum ukolbal. Rumal chiri el tak utsum ukolbal kupok isah ribri. Ktishtahri ri amaha ekzertahri ritak tsum ukolbal. Herinak ut, kolrik ak amaha pak ak taktsum ukolbal, echi ekebri, utsri, mangkota hun kuban kash.
1: Are takchitahin kubihwiri chikech, huwinak chenim ubantahik pari katbaltih kikibukok ruk, kumehrib chugwachri Jesus ekubih.
5: Rinumial kateri shkamik, hakohonak utri ak puwi, katikuri kasina kuri.
1: Kuwale hubiri Jesus, ekutenabe hubik, shokhe, rieuti hushelab, kik ternebe hubiri are. Katekuri, hunishakche, chikablahu hunapulok, tahin kutsakukikel, chirihulok, kikip luk riare, ikuchapokok riuchi riretsiak, rumalche kuchomah pa rechwi.
6: Rukin chapokok riretsiak, kinutsirwa.
1: Kusutirip Jesus, cherilik riare, ekubir chirech.
3: Muman kemakush numial. Ari akohonik shat kolobri at.
1: Kategori chishakbi kikoltahri yushok. Ari takchi koponcho rachochri hunachi chenimu bantahik parik at baltih. Kerilori kebanouri su eriminakche ek ashkobinak. Re Jesus kubih.
3: Chishelulok. Rialiman kaminakta. Riare shaguarinak.
1: Kategori kikzeh wachri are. Ari takchi ke e setahu biriwinak. Kokbi riare. Kuchapukok riali cheri ukap katekuri riare kwalahik. Ekebeu tihol paronohel ritinimit wehun banoh shbantahik ri. Aretakchi kelubiri Jesus chila, kikiternevehbi ekep mojib, ekiki rakakeh kichi.
7: Chelaku shubik chkechri uch ukohol ri David.
1: Aretakchi kioponchoha, rie mojib kikibukok ruk. Katekuri kubihri Jesus chikech.
3: La kishkohonik che kinkowin chrechu banikweri.
7: Kukkohonik ahaushel.
1: Kechachirech. Chanim kuchapukokriki wuoch ekubih.
3: Chmantahok ba iwugri ish. Hechasri kohonik.
1: Katekuri kuchakribri ki wuoch. Chichanim ri Jesus ki uyahyatehri eare.
3: Chibana che mankota hun kretamahweri.
1: Katekut ri eare aretakchi ke elubik. Kikiau bishik weri paranohel ritinimit. Aretakchi elemna kikmanri eare, kikamulok chirech hunmemachi chechapom rumal ri itzel. Kukiakolok ri itzel, kategori rimem kumahih chawem. Rewinak kakimai wach weri ekikibih.
4: Mankota hun rilomo wach par Israel, hun has wach hacha weri.
1: Kategut ri fariseo kikibih.
2: Rumal rikinimar ri itzel, kiaukia kubir ri itzel.
1: Ri Jesús.

0: نیم کیپ اوکوک ریلو اکو بیخ چرچ.
1: اخاوشیل خروپا مول را خواشیک چه کنسا چوماک ریوا چلال چه کمکونچ نوچ لاوقوب مول؟
0: ری خسوس کو بیخ چرچ.
2: من کم بیخ تا وقوب مول چاوچ. آره کود کم بیخ اشکال لخوخ مول وقوب. رو مال کوری شکو خیری را خوی بل ریکخ خی خاص خون اخاوینل چه شرخ شرخیلخ ریپوک کگر ایو پتانینلاب. هره تقچی شمخیخ رلاخشیک شکامو بی چرچ خون اخپتانینل چه لخوخ میل تالنتوس ریوک از. ریخونه چی ری منک کوین تا چه اوتوخیک رو مالگوری ری اخاو شتاقانیک اره چک کهیش ری اره ری ری شقیل ری ارالگووال ارونوخل ریوخستق اره چه ری کوکیساشیک توخبال ریوک از. چیچانیم ری اخپتانینل کوک اقریب چوری رقان او قسامو پالاخ چوری اولیو کوبیخ چرچ چایاک بوشیب ایک چوچ کتگوری رونوخل کینتوخ ناری چاویچ ری اخاو کتو قبیساخ واش ری خون اخپتانینل ری کتاقاپیخ کانوخ ای کچوب کان ری اوکاس ری تقچی شلو بیک ری خون اخپتانینل ری شوریق خون رچیل چه اوکال دناریو سوکاس روک شو چاپو ایو پیتز ام چی ری اوکول کوبیخ چرچ چایاکان چوچ رونوخل ری اکاس ری خون رچ ایل کوک اقریب چوری رقان ایسی بلاخ کوک اومیخ چرچ چا یاکی بوشیب ایک چوچ کتگوری کنیانا ری چاویچ کتگوت ری اره من شرختخ اریش بک ایشو کهو کن ری خون چیک پاری چه چی کتگو توخنا رونو خیل روک از اره تقچی ری رچ ایل کی کلوری سی بلاخ که بیسونیک کتگوری که بکی بیخ چرچ ری کهو رونو خیل ریش کل متخیک چیچانیم ری اخاو شتاقان چرچ او سیکیشیک اکو بیخ چرچ. ایتسه لخپتانینل. ری این رونوخل ری اکاس شنچوپو. رو مال چی ری ات سی بلاخ شتا چوچ. لمن رخاو شک تک ات. چه شغوخه ری ات شتاق بیساخ واش ری اواش ایل خیخاس شنطاق بیساخ واش ری ات. کتگوری پاری رویوال ری اخاو شخاچ چکچ ری ای اخمایور چی کتگو توخنا رونوخل ری اکاس. خواه خسوری کمانا چی ویچ ری ایش ری نوتاد چی که وی من روک تا رونوخه لیوانی ما کی ساچ کی خوخونال ری کی مک لیوا چالال.
0: ماتیو کپیتولو 19 کتکوری اره تقچی ری خسوس کوکیس ری اوچولخیل وی چیخ ری کلو بی پاری گالیلیا اک بیو بیک پاری اوتینیمیت ری خودیا چقاب چرچ ری خوردان سی پلاخ وینق کی کترنبه خوبی ری اره Eche o kunach chila. Echo hun fariseo, kekipu kok ruk ekikbir chirech, arech kikikokri are pakash.
3: Laya talik, chehuna chi, kuyakan ririshokil, shaka pas rumalne?
0: Kubir.
2: Laman isikim tach cheritikonel kisanel, che pari utik malulokri uachuleu, che utikri eare cheachi echi shok. Kategori shubir. He. ریاچی کویانا کن ریونان ایریوتاد. اریچ کوک امری بروک ریری شاقیل ایچی کیب کیکتونا مناکیب ایشاق ایخون باقیلا چیری شاقی گوری ری ایاره منی کیب تا چیری شا ایخون باقیلا چیری شاقی گوری ری خونم شتونا با رقانو قاب ری دیوز منی اتال تا چرچ ریاچی کوخا چوواچ
0: کیک بیخ چرچ
3: خاص کو چه چری مویسیس شتقنک Arech kiyari gu khawit e patal gu iri khachok ib e kakhach kanok.
0: Kubiq chikech.
2: Ri Moises shuya be weri chivech. Rumal rech cheri iwanima khe khas khuna bax. Katek ut parina be kanok nan kheri tax. Khe, kimbiq chivech. Ri khuna chi che kuya kan riri shokil. Ban rumal tax cheri are kech nim chutin. Ek kuli ruk khun ishok chik. کمان خون مکاخری روگ ریشوق.
0: ری ایو تیخوشلاب که کی بیخ چرچ.
1: ویاره وار ریو بانتخیک ری رقان ریاچی روگ ریشوقیل من اوز تاریک کولیک.
0: کتکوت ریاره کو بیخ چکیچ.
2: من کنوخیل تاری ویناک کیکچوبو به آل وی چیخری. شوی ری اینیگاه چه یا تل چکیچ کیکچوبو. رومال چه ایک او ایمنچور چه ایخری اولوگ چی چوکی سنتیل اولوگ. ایگو ایمن چور چه شا ایبانوم کمال ری اچی خب. شغوخه ایگو نگاه چه شاس ایاره ری اره کیکبان کیب ایمن چور رومال ری رخوی بال ری کخ. هچین که کوین چه اوچو بیکوری چوچو بو با.
0: katekut ke kamubi enika hakalab chirech arech kuyari uqab pakiwi ri eare earech kchauruk ri dios pakiwi katekuri ke kiyahyatehri eti hoshelab chishakmi kubihri jesus chikech
2: chia mech kech we akalab ri chekepebuk eme ilo chekepebuk rumal reche ehachintak ejeri hachawe akalab ri kechri rahay balrikah
0: chichanim kuyari uqab pakiwi Kategori kelbichila ri. Kategori hunachi kaketukok ruk ekubir chirech.
4: Ahtih, suri utskim banari in arechkin rekna hunalik aslemal.
0: Riare kubir chirech.
2: Suche rech katachwech pubiri uts, shahun ri uts. Wekawah katok parik aslemal chaterne behtak ripishap.
0: Riare kubir.
4: Hachketak ut ripishap.
0: Ri Jesús kubir.
2: Mat kamsanik, mat makunruk isho kachi, mat elak anik, mat mani itzel atohtzik. Nimche awila wiri ananatat, echa lokok ehri awahil atzakat, jehaz ka lokok eha wibri at.
0: Riala kubir chirech.
4: Ronohel weri nupano, suri krakhna mahakin pano.
0: Ri Jesús kubir chirech.
2: Wekawahche atzakat lahwinak, khat, Hak ayih ya hastak kolik echay ach kechri eme baib. Kategori kak ohi hunni malaha inomal chikah. Kategori chatpetok echina terne behri in.
0: Aretak chi riala kutawe tzihri kabisonek kabek rumal reche riare kosi palah umebil. Kategori di Jesus kubih chikechri e uti hoshelab.
2: Kasih kimbih chiwech si balah kasha rech hun inong winak kok pari rahay balrikah. Henakut, kin kamulihu bishik chiwech, areman kashta rokem hun kameyo pari utek hun bak, chuwachri hun kinong winak, chekok pari rahayubal ri Dios.
0: Aretak chi ri eti hoshelab kikitaweri, si palak ksach china kikush eki kibih.
1: Weheri, kachinkuri kakoltakna,
0: ri Jesus si palak keu kayeh ekubih chikech.
2: Chkiwachri winak man kovinem tarih weri, Katekut chuachri Dios ronohel kovinem rih.
0: Chishakbi rilu kubir chirech.
1: Kavilya, ri uch ronohel ri kajastak shkayakanok, iat keternebem riat. Sukuri rik kechebech na?
0: Ri Jesus kubir chikech.
2: Kastik kimbir chivech, ri ishin iternebech. Parikak uachulew, aretak chi ri ukohol riachi, katuyina chorini malak utem pari ukih, Shokuheri ish kishtuyina cho kaplahuh ni malah taktim. Tekuri kiman na katoh tzihri pakiwi ri e kaplahuh uhuqat ri Israel. Eri areche uya om kanok ri rachoch, ri e rachalal, ri e unan e utat, ri e aralkwal, onrulewne rumal ri nubiri in, kukam na ri si balah uhastak, e kreshbeh na ri hunali kalah kaslemal. Katekut. Ek iwinak che enabe e are ik isbalkan ri. Ek iwinak che ek isbalkanok e are enabe ri.
0: Mateo capítulo 20
2: Herinak ut, ri rahaybal rikak hun amatak ruk hun ahaw che shelubik che kitsukushik e achchakib, are takchi ksakar wachulew, arech kechakun parirulew tikombal uwa. Kubir chechri achakib che kuyana hun denario chkech toh balri ki ik, eke utakubi pari ruleu. Kelchi bi humul pari urosh kahbal, keril enik achik pari kayibal che makota kichak. Kubir chkech, shokuheri ish, hish pari uleu. Kategori utzi tohikri kimbano. Kategutri eare kebek, kelchi ubi humul pari uwak kahbal e pari ubelek kahbal e shokuhe hunam kubano. Shokuhe shelubik pari uhulahuk kahbal. Yaretak chi ke urika enik achik che eko chila kubik chkech. Suche rech che ishtak al hunk ih waral eman kish chakuntak kik bik chrech. Rumal reche mankota hun uya om hun kachak. Kubik chkech. Shokuhe ri ish hish pari wulew. Aretak chi kakri ih rirahawri ulew kubik chrech ri umortom. Che asik ihre e achchakib. Kategori, chatohori ki ich chkech. Chamahih kugre ek isbal tak achchakib. que ak isbeh kanokri enabe. Que pekutri achakib rechre ujulajuj kajmal ejundenario rikitojmal kikamo. Retakchi que peri enabe, kikchomache nimchinari kitojmal kikam chikwech renikachik. Katekut, shokuje ejundenario rikitojmal kikamo. Retakchi kikamo que wishwatik chrechri ajau. Weik isbal tak achakibri, shahun kajmal shechakunik, eke atojoje jasri kujatojri uj. Eri uxhak eri ukashkolin eri ukak alwe hun ihri. Chichanim kubir chrechwe hun achak chikxolri. Wachil, mankota hunitzel kim anchawech. La manchukanak tachche hun denario ri atochbal kin yachawech. Chachapari atochbal e hatubik. Chinwachri in, kinwach kin yachrechwe hun kisbalri, hunam hasri kin yachawechri at. La mancuyata kin ban rugri nupuak hasri kin wahri in kin bano, on la itzel kin awilo rumal cheri in utswinak, herinakut, ri kisbal kanok eare enaberi, eri enabe eare e kisbal kanri.
0: Ibenak tahink paki pa Jerusalem, ki ukamobi pakitukelri e kablahu, katekuri kubir chikech paribe.
2: Chiwilampe, kamikri tajin kupaki pari Jerusalem. Eri ukohol riachi, kachitaj nari pari kikabri enimak tak chuchkajawib. Eri eaxi banelab. Kamikali katorsikik banapuiriare. Kachitaj napa kikabri mahunam takikohmalkuk. Arechri eare ketselahna uwach, kikcheina ekikohna chori ripmal. Kateguri, churoshkik kastahna uwachri.
0: Tekuri chichanim keketukok rukri are rikinan ri eukohol ri sebedeo. Achilam kumari eral komehreb chuwach jejas kohun kutachrech. Riare kubichrech.
2: Has kawaj?
0: Riare kubichrech.
5: Chatakan ba arech wekieb wal ri ketuyik hun pari awikiakab e hun pari amosh pari awajawibal.
0: Ri Jesús kubich.
2: Riishman kichop tajas ri katajin kitao. La kishkovin che chukumushik ri kumubal amaha che kin kumuh nari riin.
0: Ri eare kikibig chirech.
3: He, kukkowinik.
0: Kubig chikech.
2: Kishkumun nari pari nukumubal amaha. Katekut, ri tuilem pari wikakab on pari unumosh, man panukab tariin kowiri uyaik. Weri, kia tahnachkech ri ehachin tak usukumama panok rinutachkech.
0: Ri lahukchik, aretakchi kikita weri, kepeko yowal chikech ri ekep achalashik. Kategori, ri Jesús ki usikihruk ekubik chikech.
2: Ri ish, iwet amcheri ek amaltakbe chikech takri amak, kekitak albe hacha eshiwi ehawib chikech. Eri ekenimal kekipitz obekhruk rikikowinem. Mankuyatak chikheri chishol ri ish. Katekut, hachin rikrah arinim ubantajik chishol riish, are okokche ipata nihel. E hachin rikrah che arena be chishol riish, chuyutu bari che ipata nashik. Heriri ukohol riachi che man petinak taulok arech kipata nashik. Ri are ki ulpata ninok e are kul hacha ri gukaslemal arech kitoh balek iwinak.
0: Are takchi kelobi parijeriko, si palahuinak kikiternabe hubiri are, katekuri eke moiche etuyul chuchiri be, are takchi kikitocheri Jesús katahin kakashik kikirakakeh kichi.
6: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukoholri David.
0: Riwinak keki yahyateh arech kikitsapih kichi, katekuri ri eare si palahkoche na kikirakakeh kichi.
6: Ahaushel, chatokobisah kawoch ukoholri David.
0: Ri Jesús, katakik, kiusikir, ekubir chikech.
2: Hasri kiwaki manchiwech,
0: kikibir chirech.
6: Ahaushel, kaku hakrib rikabokoch.
0: Ri Jesús, kutokobisah kiwech, kuchapukok rikiwokoch. Tekuri, chishakmi, kak chirikiwokoch. Ikikternebehubiriare.
7: Mateo, capítulo 21.
0: Aretakchi nakakchi kikowi chirech ri Jerusalem, kiopan pavet fage, chushukut ri huyub olivo, ri Jesús ki utakubi ekep chikech ri eutihoshalab, kubir chikech.
2: Jespaletin micheko apanok chiwach. Echichanim kerikana hunatit burisce yukulik e hunalak burischik chekona kachrech. Cheikira ulok eche ikama ulok chwech. Eweko hun winak kokubik chiwech, chibik bachrech. Areri ahawshel kahawatak chrech. Echi ukamike utsalisak ulok waral.
0: Wari kikul matahik arech kastik kabantahri utsihri ashal utsihri Dios.
1: Chibik chrech rumial risiyon. Chiwachanim ri, ri awajawinel petinak ulok awuk, kwononik iukehbem hunatit burish, ehunalak burish, cherral chikop rech ekan.
0: Kebenakutri etihoshelab, ekikibano, jehas yutakri Jesus chirech, kakikamulok ri hunatit burish, eri hunalak burish, kikikokri ki ochri, eri Jesus kituichri. Katekuri si palahik iwinak kikilik takriki o paribe. Ekonikakchik kikike papano kaptakche che kikilik paribe. Eri winakche en abakhinak eri etarangkanak kikirakakeh kichi.
1: Osana chresh riukoholri David. Teuchitalik di petinak ulok pariubiri ahawshel. Osana chila parinimalakkah.
0: Aretakchi kokriare pari Jerusalem. Konoheri siwanti limit shewalahulok kikibih.
8: Hachin wa we areri
0: ekuri winak kikibih.
8: Areva we areri Jesus kashalutsihri Dios ag Nazaret rech Galilea.
0: Katekuri kok parinim rachochri Dios eki erresahulok konohelri kikayenik erike lo omik chila. Kukakubiri kimeshari ek ashal takpok erike temri ek ayil tak palomash. Katekuri kubih chikech.
2: Tibatalik. Iwachoch mishna chrech, harech chawem rukri Dios. Katekut, riishi banom hun kikolimal eola omap chrech.
0: Shokohe, parinim rachochri Dios. Keperuk riare, enikah moyib. Enikah takmayib, ekiukunahri eare. Ri enimak takchuch kahawib eri et ibanelab. Are takchi, kikir rihas takche kubano. Eare takchi, kikir riakalab che kikrakakeh kichi, pari rachochri Dios.
9: Osana, chrechri ukoholri David.
0: Ri eare kepeko yowal, katekuri kikibih chrech.
8: Lakata ori tzikha kipiho winakri.
2: Kinta o.
0: Kichari Jesus, katekuri kubih chikech.
2: Lamankota humul isikim ribuhri, pare kichiri akalam e pare kichiri enuch, shasukumahri bishobal nimak ih.
0: Ke uyakanok, ke lubi paritidimit, katekuri Kebeubi pari Betania. Echila kuk asyak wiriakab. Kesakar wachulew, ay takchi katsalakulok pari tinimit kenumik. Chuchiribe kerirhung wikosh, kakibukokruk katekut shuwi kurikari takushak. Katekuri kubikcherech.
2: Mihumul maya ma awach.
0: Katekuri tichanim kchakahrik riwikosh. Ay takchi kikilweri riyewtikoshelab. Mayibal ke kanahik ekikbih.
3: Khas che chishakbi, shichakikri kriwikosh.
0: Ri Jesus kubih chikech.
2: Khas chich kimbih chiwech. Beko y kohunik eman kumanta kebikush, man shivita kiban weri ruk wewikosh ri. Shokuhe we kibih chrech we huyubri, chatelubik chakiaka ubiawi paripolo. Herinari kmantahik. Katekuri ronoheli kitaru ri kohunik. Pari ichawem rukri Dios, kikam nari rikito.
0: Kopon pari rechochri Dios, eare takchi tajen kukutri tzig, rinimak takchuch kahawib, eri errihab takbinak kepechiruk riare, katekuri kikibih cherech.
3: Hasruk kowinem kabang atweri, ehachin yawinak chawech we kowinem ri.
0: Ri Jesus kubih.
2: Shokoheri in kohun hasu wach kintachi wech. Bekitzali huwach, shokuheri in kimbih na chiwech hasruk kobinem kinban weri. Rikasna shukban rishwan. Hawi petinakwi, la petinak chikah on petinak kukribinak.
0: Katekuri ri eare kikichomak weri chikibilkib.
3: Wekakabih, petinak chikah, riare kubih la chkech. Haskuche chiri ish mashishkohon tachirech riare. Ewekakabih, petinak kukribinak. Kakshibih kib chikiwich riwinak. Romar reche konohel riwinak, ekohoninak, rechishwan hung ashalutzih ri Dios.
0: kikitzalih uwechri utzihri Jesús, jeri kikbih.
2: Riuch manketam tach.
0: Eri Jesús kubih chikech.
2: Shogujeri in, man kibih tachivech, hasru kovinem kinbanueri. Kateguri chibih bachwech hasri kichomach puviweri. Hunachik oke mukohol. Kubih chrechri nabe. Nukohol, hat kamik, hat echakunok pari uleu. Eriare kubih chrech. Riin man kinwahtah. Katekuri kuchomah china. Kukeshukush ek be pari viña. Shokuhe heri kubih chrechri ukap. Eriare kubih. He ahaushel, kinbek. Tekuri mankbetah. Hachin chkechri ekep shubanri rahawi nikri tatshel.
8: Rinabe.
0: Kechachrech. Ri Jesús kubih chikech.
2: Hasir kinbih chivech. Chiri e ahto inelab eri ishokib che ekech nimchutin e arena beke opanna chiwachri ish pari rahayubalri Dios. Rumalrech, chiri shwanj peu lokiwuk, chiwya ikri hun berech sukil, kateguri man shishkohonta chrechri are. Kateguri, re ahto inelab eri ishokib che ekech nimchutin shekohon chrechri are. Ekuri ish, kneba shivilu wach, man kikeshtan eri ikuish chuwach chikanok vihastakri. Arech kishkohon chrechri are. Chitat behun tzihu belilchik. Hunachik ohun ruleu e kusukumahu tikikri uwa chila. Kukohpa hun tapia. Kuham hun yitzbal uwa e kuyak hun tzuktsik ha ilbal kolbal. Kategori kuya pakahik chkech nikaha chakib ek beubik. Aretak chik peri upihil uwach. Keutak ubi nikahi ahpateninel kugri ahchakib. Arech kik amari tak uwach. Kategut ri ahchakib ke kichap ri ahpataninelab. Hunch kech kikch iyo. Hunchik kikamisah. Hunroshchik kikakchabah. Humulchik ke utakchi ubi nikah e upataninelab. Are ek ichikwach ri enabe. Kategut hunam kikbanch kech jehas ri shikbanch kech ri enabe. Chuk isbal kutak ubi ri ukohol chkech. E kuchomah. Ningwa kikilwi wen ukohol. Kategutri ahchakibri, retakchi kikilri ukohol, kekbirch kibilkim, arewari echmanel. Ho heka kamisah echak echbeh kanri rechmal, kekichapri are, kesahulok paritikombal ekik kamisah. Aretakchi kpenari rahauri ulew, sukubannari chkechri ahchakibri,
0: kikbirchrech.
8: Hun kishlah kikam sashikri kuban chkech ri e teltak iak chakib ri. E kuyanari pakahik ri hunu lew chkech e nikah ak chakib chik. Chikik tohri ri uwach chirech chi aretak chi uk ihil.
0: Eri Jesús kubih chkech.
2: Laman isikim ta humul ri tzich e batalik ri abah chashkik iak ubiri e tzakal takha are okinak chi rahawal ha. Are ri ahawshel shbanaw veri. Esi balah khelik lah mayibal chuwash takri kabo och. Rumal guwa kimbih chiwech. Ktok ish nawa ri rahayibal ri Dios chiwech ri ish. Arech kianach kech hun siwan tinimit chik. Chikikbalna arech si balah kwachin nari uwach.
0: Ri enim tak chuchkahaw eri fariseo. Are tak chi kikitawe tak utsiho belil ri. Kikichoboche eare ri eare tahan kubih. Kakah kikichapo. Katekut kikishibir kip chkech riwinak. Rumalche kikichoboche riare hun kashalu tzihri Dios. Mateo capítulo 22. Kichauchi humulri Jesús katzehon kuk ptak tzihobelil kubih.
2: Rirahaybal rikaj kunamtah ruk hun ahabinel che kunimak ikhrisah rinimalak ulanik rech riuk ulanem riuk ohol. Keutak mire eupataninelab. Arech ke bekisikihri eula chrechri kulanem. Kategutri eare mank kaktah ke petik. Humulchik ke utak chi ubinik ah eupataninelab. Eku chilbehu bijweri chkech. Chibih chkechri eare che ke insikih. Chiwilampe. Suk umatal chikri ulanik. Shecholtahikri elahtak nuwakash eri chomak tak nuchikop. Ronohel utzirinak chik. Chisah parik ulanem. Katek utri eare man kotak kah chrechweri. Hunk be pari ruleu, ri hunchik be pari ukai. Enik achchik, ke kichapri eak pataninelab, keki ban kashkech, kategori keki kamisaj. Si balak kanarikri ahawinel, ki utaku biri euwinak rech choj. Keki kamisajri e kamisanel takwinakri, ekutik akpari kitinimit. Kategori kubich kechri e patanigalab, sukumatalikle ulanik. Kategut mantakalta chkihri eula shesik ishik. Hishma patakrikuri kwiribri takbe. Kategori konoheli winak che keiriko che isikihu lokpa wek ulanemri. Ri akpataninalab kebe patakribe. Ke ikimulih ekik amulok konoheli winak che kekirakulok. Che iitzel che iutswinak. Rinim harech kulanem knohik chkech riwinak che shesik ishik. Kperi ahawinel ekokubik arech kerilre eula shesik ish. Kategori kril hunche ukohom ratsyak che manrech tak ulanem. Kubik chrech. Wach il, hasche katpe waral eman akohom taulok awatsyak rech kulanem? Riare man kchautak. Kategori chichanim, ri ahawinel kubik chkech ri eupatanin elab. Chiyutu ri erakan eriukab echikyaka ubi parik ekum. Chilari kuban wiri okeh eri kuchuchem wareyah. Rumal reche si balajek I kesik ishik katekut manek itahri kecha ik.
0: Katekuri die fariseo kebek ekikimulik kip chirech uchamashik has kikiban chirech ukamashik hunutzik riare. Kikitakubiri ekitiho shalab juhun aherodiano ruk arech kebikibik chirech.
10: Akhtig, ri uqqit am chiriat atkhun winaq saqlaq atzik eruk saqlaq tzik kak ut triupe ri dios. Manka shibig tawib rumal hon winaq, rumal che manka wilta ri ubanik ri uku winem ri hon winaq. Chabig ba, khas ri achoma bal, la ya atalik ktog ri alkabal chirech ri sesar, on man ya taltag?
0: Katek ut ri Jesus retam ri ketzalal, kubig chikech.
2: Kep ipalag, suche kiwag kinik amig, chikutuba chnuach ripuak rech ri alkabal.
0: Ri eare kikikut hundenario chuwach, ekubig chikech.
2: Hachin uwachbal weri e hachin ahchak erit ibatalik,
0: kikibig chirech.
10: Rech ri Cesar.
0: Katekuri kubig chikech.
2: Ri rech ri Cesar, chitzalig chrech ri Cesar. E chitzalig chrech ri Dios, ri rech ri Dios.
0: Aretakchi kikitaweri kemayowik kikiakonok ekebek. Parihunkik ri kepeo lokruk diare enikak saduseo. Rewinak ri mankikoktak cheko kastakri balwaj eri eare kikitachirech.
11: Akhtir, ri Moises shubik ganak. Wek ohunk kamik e mankuyat kanralkwal. Rirachlal kukuli ruk ririshokil. Arech kuya rihaal rirachlal. Shahekuri. Ekokan chakashol riuk e wukub achihab yachelashik. Rinabyal, shkulig, eshkamik. Manshuyat kan rihaal, ehekuri shuyakan ririshokil chrech rirachlal. Shukuhe, heri shkulumatahik ruk riukab. Ruk riurosh, chikete ruk riuk. Katekuri, paukisbalil shkamubi rishok. Parikastahibal. Hachin kuri chkech ri wukub riare rishokil. Rumal rech shekonohel shekuli ruk riare.
0: Ri Jesus kubir chkech.
2: Ri ish, si balak isachinak rumal che man kichop tari tzi batalik. E man kichop tari ukovinem ri Dios. Parik astahi balwachak, ri eachihak man kikamta kishokilal, e ri shokik man kikamta kachahilal. Ri eare ki ushik jehase angel parikak. Eri hastak che bin puviri kik astahi bal ri kaminakib, la mani isikim tari nik ahu tzihri Dios hawihe kubihui chiwech. Inu Dios ri Abraham, inu Dios ri Isaac, inu Dios ri Jacob, man hun Dios tak kech kaminakib, ri are hun Dios kech ri ek aslik takwinak.
0: Riwinak aretak chi kikitaweri kikimayu wach ri utzih. Rie fariseo, aretak chish ketamakcheri e saduseo man sheko winte chikish kibie hun tzir chikech, kikimulih kib. E hun chikechri e are kuk otuchi arech kuk amih.
12: Akhtih, hachin chike are nimalak pishab chushol ripshab?
0: Di Jesus kubih chirech.
2: Kalokok eh nari ahawshel ria Dios rukro nohel akush awanima. Rukro nohel awalma e rukro nohel awushlabal. Arewari ni malak pishap e arewari nabe. Riukap khnu manatah rukwe hunri. Kalokok eh nari awahilat akat kherikhas ulok eshika wibri at kabano. Chrechwe ke pishapri tsuyulikro noheli pishap e tsuyulikri e ashalu tzihri Dios.
0: Aretakchi kimulin kipri e fariseo re Jesus kutawe hunkotokchi akchi kechri.
2: Sui chomambal puviri Cristo hachin ukohol
0: kikibir chirech.
3: Ukohol di David.
0: Riare kubir chikech.
2: Haskuche ba cheri David rumalche silo bisam pari ushlapshel kubija haushel chirech aretakchi shubir. Shubihri ahawshel chrechri wa hawshel. Chat tuyul pari wikiak ab. Chikate kinkoh nari eak ulel chushe takri awakan. Wechi areri David kubih ahawshel chrech. La kuyak uri che ukohol.
0: Mankota hunk kowenche utsalashiku wechri utsir. Echi powe hunk ihu bikri. Mankota chi hunku kacho ko hunku tachrech. Mateo capítulo 23. Te curi chichanim di Jesús que chau chiquechri winak e chiquechri e uti hoxelab e kubir chiquech.
2: Chori utemri Moisés et yul nakri e atzi banelab eri e fariseo. Chibanaba e chicolo pari wanima ronoheli kikbih e are chiwech. Katekut mi banori kikbanri e are. Romal rech kikbih e man kikbantari e are weri. Kikyut altaqeqan e kikyak chubohal kikri winak. Katekutri eare mank kaktak kikisilo bisah ukoq ruhun uwi kikab. Ronohel kikbano arech ke il kumal riwinak. Nim lik ili kikban chrechri uwachri filakterios enimak takraqan kikban chrechri uchi iri katsiak. Arek kakch kiwach ketuyi parina betak kolibal parini malahtak ulanik erina betak tuyulbal patakri ukolbal chabal. Kakch kiwach kiaru tzil kiwach patakri kayibal Yeshokuhek kachikwach che rabi kechari winak chikech. Riish miyabe che rabi kechari winak chiwech. Rumal rech che chiwech riish shakhun akhtih kolik. Eku riish iwanohel ish achalashik. Shokuhe mi bichtat riish chrech hun winak chori wachulew. Rumal rech che riish shakhun itat kochikah. Shokuhe miyabe che kamalbe kechari winak chiwech. Rumal reche shahun nim rikamal be chiwech riish, areri Cristo. Rinima lahu mantajik chishol riish, are kushna ipatanihel. Rihunche si balag nimu ik kukogrib, kbanna kovinem chi ukasashik. Rihunche kukasahrib, manim tak kukogrib, si balag nim na uk ik kohik. Ka chiwech ish kep takipalag, riish tzi banelab eri ish fariseo, che kitzapih ri rahaybal rikach chkech riwinak. Katsihnak ut, riish man kishoktak e man kiyata bech kech rinikakchik arech ke okik. Kashi wech ish, kep takipalak riish tzibanelab eri ish fariseo. Che kisolih takripolow eri takak, kahu wachulew arech kishkowin chrech uchakik hun iti hoshel. Kateguri, aretakchi ish chaktak yi umal, ki man chrech che aretakal riare kokik kamul ral kwal rikakbel mes chiwach riish. Kashi wech riish, ishmoy kamal takbe, che kibih, wehun winak kuhikibari tzih puwiri ni malak rachochri Dios, weri man utztak. Katek ut wehun kuhikibari utzih puwiri an upakri ni malak rachochri Dios, hun takanik wa weri chrech. Ishkon e ishmoy takwinak, hachike areni mubanik, areri an puak onareri ni malak rachochri Dios, che kutio shirisahri an puakri, Shokuheri ish kibih. Wehun kuhikibari utzih puwiri takbal tokob, weri man utztah. Katekut, wehun ri, we kuhikiba utzih puwiri sipanik, chrech Dios, hun takanikwa weri chrech. Ishmoy takwinak. Khasri ni malahumanik, areri sipanik chrech ri Dios, on areri takbal tokob che kutioshiri sakhri sipanik chrech ri Dios ri. Shakhekuri, Ihunche kuhikibari utzih puwiri tamal tokob, kuhikibari utzih puwiri tamal tokob, e puwiro nohel rikochu wach. Ihunche kuhikibari utzih puwiri tioshlak kolbal, kujiki bari utzir puwiri ni malahrachoch ri Dios. E puwiri hunche hekel chupam. Ri hunche kujiki ba utzir rumal rikaj. Kujiki bari utzir rumal ri utem ri Dios e rumal ri hunche tuyulcho ri tem. Kashi wech ri ish kep taqipalah ri ish tzibanelab e ri ish fariseo. Chekitoh ri alkamal puwiri kulanto ri emun eri komings. Kateguri man kishokta il chrechri ni malahu mantajik. Pari pishab. Areri sukil, ariri loko ebal kush, e areri kul kush. Rahawashik banweri e mankiata kan ubanik rihunchik. Riish ishmoyib kamalbe. Chekichari alah us e kibir miri kameyo. Kashi wech riish. Keptakipalah ish akzi banelab e ish fariseo. Rumal reche chrihwiki chachobehri kumubal erilak. Kateguri riish. Ishnohinak chrech si balak elak e chrech si balak itzel. Moi lak fariseo. Arena be chachachcho behri upam rikumubal erilak. Arecho guje chachok kanak kanchrich. Kashi wech ish kep takipalak ish ahtzi manel e ish fariseo. Ri ish kishkunam tahruk risakalak takkihule kaminakib. Che chrich si balak utzk kaik kategori inohinak chrech umakir rikaminak e chrech ronohel tzil. Shokuhe, ishheriri ish. Chrihri iwachbalk kilwiri winak che ish suk winak. Kategori ish nohinak chrech keptak palahil e chrech rimasuk iltach. Kashi wech ish. Keptak ipalah ish ahtzibanel e ish fariseo. Ri ish kitzakri ukolibal kihul ri ek ashal takutzihri Dios. E kiwikri kihuli e suk alah takwinak. Kategori ri ish kibich. Ri u hueta shuk kasi patakriki ihil ekanan ekatat kanok, mankota kechri kuk chrechri utohikri kikikel ri ek ashal takutsiri Dios. Shahekuri, chi ish wiki bani katoksih piwi, chi ish kalkwalkan ri shekamisan kech ek ashal takutsiri Dios. Choguheri ish chi nohisah bari kipah ban ri einan eitat. Ish rashtapakan, ish rahaan itzel kumats. La kishani mahnari chuwachri qatbalsih chetakal chiwechri kakbalmes, rumalku wawari, ke intaku bi ek ashal takutsihri Dios chiwech. Chenim takketa mabal e shokohe e ahtsi banelab, ri ish nikahwa chkech e are ke inkamisahna, e nikahchik ke inripna chori ripmal, e nikahchik ke ihichikna patakri ukolbal ichabal. Enik achik oktam kihri iumal shak khawihe tinamit ke bewi. Arech kturu na piwi ronohe li suk ilalah kikel tishenak chuwech ri uwachuleu. Chik mahitahu lok ruk ri ukikel li suk alah abel. Kupan chi ruk nari ukikel li Zakarias ri ukoholi barakias cheshe ikamisah ish chushol li tioshlah kolibal eritabal toko. Kimbih chiwech. Kasheri, ronohel veri, chiatah piviri ish. Jerusalem, Jerusalem, ri atche ke akamisah ri ek ashal takutsiri Dios, e ke ak eakche chabah ri etakamulok chavech. Si balah nurayim kimulishik ri awalkual jehas kimulishik ri ral kuban juntuk ek chusheri ushik. Kateguri ri ish man iwam taweri. Herinakut, tolonik kanahna kan ri iwachoch. Heri kimbih chiwech, rumal che man kibil ta chi nuwachwa, kateko pan na che kibih na, tew chi talikri are chi petinak ulog pari ubiri ahawshel.
7: Mateo capítulo 24. Kelo log pari rechoch ri Dios, e are tak chi benam chik kubano, ri e utihoshelab kikip bukok ruk, arech kikikot chowach ri takha rech linim rechoch ri Dios. Katekuri riare kubih chikech.
2: Riish, la kibil ronohel wehas takri, kasih kimbih chiwech, waral ri mankota hunabak kanah kancho hunabak chik chemat ktsakna ulog chori uleu.
7: Eare takchi tuyul ulog puwi rihuyu olivu, ri eu tihoshelab kekep bukok ruk pakitukel apanok, katekuri kikitachirech.
1: Chabih chikech, humpak kulmatak na ri weri, Ejachikeri junkutabal rech ri apetipal riat. Eri junkutbal che rech chopan ri ukisbalil ri huachuleu.
7: Eri Jesús kubich chikech.
2: Kaschivila bache mankota junkis subuvik. Rumal reche si balaje kiri iriki pena chikik asheki parinubiri in ekik bihri. In ri in Cristo. Kategori si balaje kiri iriki kisubna. Shokuhe kitana utsihoshik takchohri. Ekbe utsihol takchohri. Kaschibilampe mishibihibib. Rumal reche veri rahaushik kulmatahik. Kategut mahanari riuk isbalil. Kchohin nari hunamak ruhunamak chik, e hunahawibal ruhunahawibal chik, e pataknikak olibal kkohiwi halri, e kubanatak kamrakan. Ronohelwa weri, are umahibal ri riukoshom riukashkolil chekalash riakal. Kategori kishkamu biri pari kotokchi ah ruktakash, e kishkamisash nari, e ketselashna uiwach kumal konohel rehatakamak rumal rinubiri in. Kategori si balaje kiri tzakri kichomanik, ekikisutieh kibri chikwach, ekiktitah kibri chikiwach. Shakteri, kek iulok ehuhunche eesal takuwachri eashalu tzihri Dios, e si balaje kiwi nakri kekisubu. Kategori, aretakchi kek inari itzel, si balaje winakri kehorobikri lokok ebalkikush. Kategut, hachinchi utzkuchihana pariuk ismalil riarerik koltahna. Utsalak tzihri, cherechri ahawibal kiana ubishik paro nohel riwachulew. Jejas hun ilbal kutbal banoh chikwach konohel iswan taktinimit. Katek uri, kpe bari irik ismalil. Aretakchi kibil ba nawe ni malaktak ismal kushri, che bim rumal ri Daniel ri kashalu tzihri Dios, che tiktalik pari tiyoshlak kolmal. Chucho bo ba hachin kusikih huwachweri. Shahek uri, Hachin takri eko pari Judea, chichanim che anima hubi patakri huyub. Hachin riko ulog pubiri ushotalha, makah ulog che ukamik ubiri uhastak paha. E hachin riko pari tikombal, matzaleh ulog che ukamik riratsyak. Kash kechri eyawa ptak ishokib, eritahin kek eisanik pawetak ikhri. Chichabaruk ri Dios, rechman ki kulmah taweri pari alah on pari ik sabado. Rumalre che patakwet ihri, kikohina si balah kismal kushri. Che man initahinak taulok si arechi ishkisa shri wachulew, chikatena we ihri. Eman kilitah ta chihunri hachawe kismal kushri. Ewe tamata kikta hupam takwet ihri, man kota hunri chik koltahna. Katekut, kumali echa talik takwinak, kiktahna upang wetak ihri. Kategori, wekohunche aninak kubih chiwech, chiwlampe ri Cristo kowaral, on chiwlampe kohela mi kohweri. Rumal reche kepena eesaltakuwach ri Cristo, eesaltakkiwach ri eashaltakutzihri Dios, chekikbanna ni malahtak kutmal e ni malahtak mayibal, kekowinik kesubunik, shokweta kekowinche echkech ri echatalik. Chiwlampe, riin shasi nabisahu bishik weri chiwech. Shahekuri wekbish chiwech, riarek opari tolonikulew, mishbe ubik, riarek opari nahtak kolbal, mikohba weri. Heri hasri kuipa kelu lok pari ralbalqih, esi balak kesakar sanik che pari ukah balqih. Shokuhe heri nakuri aretakchik pena uri ukohol riachi. Echi hawichik owiri kaminak bakilal, chichilari kikimulih wikip rihetak kuch. Chichanim chuwachi apanrik ashkol resh takwek ihri, kekumar wachrik ih. Mankinikik tachikri ik, ktsak ulokri takchumir pakah, ektotashna ulok takri ukowinemri kah. Kategori chichanimri, kilitah wach chikahri ukutbalri ukoholri achi. Kategori, konohel takri winak rechri wachulew, kikchay nariri uwokikush. Kategori, kikilitah nari ri ukohol riachi, chepetinak ulog patakrisuts, rugri ni malak ukowinem, ni malak uremelik utikilik. Eriare ki utak nari e angel rug kshohilinik tak trompeta, e kikimulih na ulog ri echa talik winak, chipari kiheb ushkut kiaki ulog. Chipahun ushkut kahulew, chik apari hunchik. Rugri vikosh chivetamah wehunzi hobelinri. Aretak chit onchik takri uqab, ektushnik ulog takri ushak, riish iwetam chinakakchik owirisqik. Shokohe riish, aretak chik kiwil ronohelweri, chiwetamak chinakakchik owiriare, chotakri uchiha. Qasik kimbih chiwech, chemakashta na wehun mayil q'ij saqri shaschu shekanoq k'ulmatahwa ronojel weri rikaj eri wachuleu shaq ashel eguri nutzir man ashelta eri ral malq'ijri eri kahbalri mankota hun eta maninaq shatanek etamri e angel chikaj shataneri koholshel shuwiri tatshel eta maninaq hacha patakri uq'ijri noe shokuhe heri upetbal patakri uq'ijri ukohol riachi Rumal reche patakwe ihri chechushe kan rini malakhab riwinak shewaik shek abrik shek uli ru ishok ru achi kate riqir cherino e shok parihuku riwinak man kota na talik chkech kate are takchi ishperi ni malak e kalakhab che shiukam ubi konohel ri e are shokohe heri parihun ih chek penari ukohol ri achi eko kebri chori kuleu Kategori, chichanim hunk kamubik ekuri hunchik kiakanok. Eko keb ishokibri hunam kiwach tahin kechakunik. Hunk kamubik ekuri hunchik kiakanok. Chishk askatma rumal reche man iwetamta hasri ik penari iwahau. Has utsuchobik chibanaweri. Weta ret amri rahauha hasukahbal chakab kpenari elaom. Klauchinri eman kuyata beri chekhakri utapayili rachoch. Shogohe bari ish chishk asalok. Rumal reche pari hun kahbal che man kichomaktak kpenari ri ukohol ri achi. Hachinri ri utsalah akpataninel cheri akhtih krokisah kamalbech kechri uwinak choha arech kuyari kiwachi pari uts kahbal utsalah we akpataninel ri. Che aretakchi kperi rakhtih kuriqa tahin kheri kubanweri. Khasih kim bichiwech che krokisah nari kamalbech rech ronohel ri uhastak. Katek ut veri ahpatani helri kubih pari ranima. Riwaktih kbeitahik, kategori kokche kichayik ri erachil, kokche waim, kokche uchobik si balak amaha kugri ek abarelap takwinak. Riraktih ri patani hel kperi pahung ihche man reyemtah, e pari kahbal che man retamtah. Si balak kukahisah na uwachri, e kukohnari chiksholi kep takkipalak. Chilari ri okeh eri kuchuchem wareyah.
7: Mateo capítulo 25.
2: Categoría de rajaibal rikaj, kajnum tahnakuk lajuj kajpohib chekelu viruk rikikantil, arechki kikuluri chakmala. Ejop chkechri eare kashki chakbeshik, eri ejop chik koketamapal. Re ejop apohib chekashki chakbeshik, kikikamu virikikantil. Kategut, man kikamta ubiri eoleo. Re ejop apohib chekoketamapal, Kikamu biri kikantil shokuhe kikamu biri olio patakrelmet. Kategori rumal chik beitahri chakmala, konoheli eare kash chikawaram ekewarik. Kategori pa urnikhal akab ktatahun rakochi ah. Kochi warali chakmala, chishelu lok chrechu kulashik. Kategori chichanim kek astah konohelwe apohibri, kik sukumahri kikantil. Kategori rikashki chabeshik, kikibih chkechri koketambal. Chiyahu bi kechri olio rechri ikantil rumal reche chuptahri kakantil ri uj. Kategutri eare kikbich kech. Hayi, shuwik ori kech uj. Wene man kutsakata chrechri kech uj e chrechri wech ish. Are utzla kish bech ulok ikri wech ish kugri akkayib. Are takchi ishe elu biche ulok ik kopan rich abala. Eri nikashe kisukubam chi apankib. Keoku biruk riare pari rura balu kulanem. Ekitzaptahikri uchiha. Kategori kateke opanchiri enikak apohib ekikbih. Ahaushel ahaushel, chahakari uchiha chakwach. Katekut riare kubih. Kasihkim ichiwech, riin man wetamti wach. Chishkasal ba, rumal reche man iwetamtari ik e man iwetamtari kahbal. Shokuhe he haskuna chiche kelubi pahun binem. Ke usik ihre ahpatani hel kategori kuroki ishanih kan ri upwak chkech. Chrechun kuyakan hop anpwak. Chrechun chi kuyakan keb. E chrechun uros chi kuyakan shakhun. Chkech chkihuhunal kuyakan ri kanao chrech. Kategori kelubik. Chichanim ri hun che shakan hop anpwak chrech. Kbek. Kuchakuh e kuchak china hop anpwak apanok. Shogohe ri hun che shakan keb chrech. Kuchak keb anpwak chik. Katek utri hunche shiakan shak hun puak chrech, kbek ekuban hun hul pare ulew, echila kumuk kanri upuakri rahau. categoría aretachi o covinachi sibalach ir, ricajawe ajpatani henri kpetik. Categoría kusuk umagri urahil kugri eare. Kperi hunche shiakan hop an puachrech, ekuhachri hop an puachik, ekubir. Ahaushel, shayakan hop an puachwech, chavilan peri, riinshin chak hop an puachik, riahau kubirchrech, utsbari, at uts eatsuk alach ajpatani hel. Ri at atsuk pari hubir. Ri in katin kohna puwi ki hastak. Chatok ma pari uki kotemal ri awahau. Chichanim chik peulok ri hunche shiakan kep anpuak chrech. Kubir. Ahau shel. Kep anpuak shayakan chwech. Chawilan peri. Ri in shinchak kep anpuak chik. Ri ahau kubir chrech. Uts mari at uts e atsuk alak akpatani hel. Ri at atsuk pari hubir. Ri in katin kohna puwi ki hastak. Chatok ma pari uki kotemal ri awahau. Kategori kpechi ulok ri hunche shahun anpuak shiakan chrech. Kubir. Ahau shel. Ri inweta ama wach. Atheri he has hun kan lahachi. Ri atka hach uwach havihe man shatikon tawi. Ekat molonik havihe man shahopir tahun hasu wach. Rumal guri. Ri in shin shibih wip. Shimbek ishin mukri anpuak pari uleu. Chawilampe, kolikri riawech at. Kategutri rahau kubir chrech. Atitzel eat sa orlah ajpatinihel. Riata wet amcheri inkin hachanik hawihe manshin tikontawi. Ekin molonik hawihe manshin hopintawi. Takal chawih wetashayari nupuak chkechri achihab parihakol balpuak. Arech, aretakchi shin tsalih ulokri in. Kink amari hunuhastak, chewechri in, eshokuheri ral. Chimaha ma rihun an puak chrech echi a chrech rihun chek ochi la huk an puak ruk. Rumal rech che ronoher rik ojas tak rech ki atah na chrech ek to tah na ubi ri. Katek ut rihun che man kota has tak rech chik to ish na chrech rik o ruk. Kategori we itzel ah pateni hel ri chik ya ka mi parik ekum. Chilari ri ok ek eri kuchuch en ware yak. Aretak chi ri ukohol ri chik pena pari ukowinem. Kuko noheli e angel erechare, kateguri chichanim kat uyi nari chori otem rechru kovinem. Chuwachri are kimulish nari konoheli swan taktinimit. Kateguri riare kutasna kiwachri. Ri enik ah kuk ri enik ah chik. Jehas ri ahyuk che kutas kiwachri chik kuk ri kisik. Ke uyari chik pari rikyakab eri kisik pari umosh. Kategori ri ahawinel kubih nari chkech ri eko pare rikyakam. Chis ahri ischa om takwinak rech ri nutat. Chikama bari echbal rech ri ahawibal che sukumamu lok chivech ri ish chi pari utikik uk iiku lok ri uachuleu. Rumal rech ri in shinumik kategori ri ish yari nuwa. Ri in shchakih nu chi kategori ri ish yawuk ya. Ri in man inuinak tak kategori shinikulah iwuk. Ri in inchanalik kategori ri ish yawatsyak. Ri in yawa teguri ri ish sinisolih. Ri in kopache teguri ri ish siniwila. Kategori chichanim ri re esuk alah takwinak kekbih ri chrech. Ahau shel, humpari shatqil ri uche at shatnumik teguri shakyari awa. Onchiri at shakiha chi kategori ri uch shakyari awa kya. On humpane mat at kawinak tah kategori shatqak ulah kuk. On at chanalik teguri ri uch shakya awatsyak. On at yawab ne, on at kone pache, kategori ri uch shatqila. Kategori ri ahawinel kubih na wetzih chkech ri. Kastzih kimih chivech yaretak chi shiban ri khastak ri. Chrech ri in lah chutin, chikishol ri ewa chalal. Chwech ri in shiban weri. Kategori kubih na ri chkech ri winak chek opari umosh. Khish, chinah bi chwech ri in. Itzel tak winak. Khish pari hunalik ak. Che sukumam chrech ri kashtok echkech ri angel che erechare. Rumal rech ri in shinumik kategori ri ish man shiyata nuwa. Ri in shchakih nu chi kategori ri ish man shiyata nwuk ya. Ri in man iniminaktah kategori man shinikulahta iwuk. Ri in chanalik kategori man shiyata watsyak. Ri in yawab e in kopache kategori man shiniwilatah. Chichanim kikbih na we nikah ri. Ahau shel, humpa ashat qil ri uch che shat numik, onche shat chqih hachi, onche man at qawinaqtah, onche at chanalik, onche at yawab, onche at kopache, kategori ri uhman kota hunutzil shakman chawech, kategori riare kubihnari ichkech, kasishkin bichiwech, chernoheli hastakche manshibanta chrechri in lachutin, chikisholi ewachalal, chwechri in manshibanta wiweri, kategori we areri, kibenari pahun hunalik kash.
13: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Pajunjunalik.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Joria capuir uhlum arech coltajik ek kasik.
2: Que veo vi rucriare, catecure, si palajuina, que quitarna peju pic, es si palaj que pizze riare. Catecure, cojo un isho, chayawa, cuzaku kikiel, chic capalajo, jona, chiulok. Riare, ukashkolim chic, cook, eki akunanelab. Riare, usachom chic, ronoje rupuak, catecure, macota cuzurik, shane ni matajina. Riare, shutu zihon, recubish puwiri Jesús. Kupeu lok chiri ri are chikisho riwinak kategori kuchabu kok ri ratiak. Rumal re chiri are kuchumak.
3: Kine bari in shikin chabu kok ri ratiak kin kol tahwa.
2: Kategori shans chanim katanik hawi kiri ulok ri ukikiel. Ri are kuchbo che ut chik ri ubakil. Chichanim ri Jesus kuchbo che hun chukab shiri ulok shans ruk ri are. Riarek sutin ukaibal chikishor riwinak katekore kubik.
4: Hachin shuchap ri watsiak.
2: Ri euti hoshlap ke kipik cherech.
5: Riar tahin kabilo chelewinak tahin ke chikmanik. Katekore kabik hachin shinuchap riin.
2: Ki ukaye riwinak arech kakalahainik hachin ri chepo ukok. Shas chanim riushok kushubik rib. Riare retam rishukulimak kapetik chiruk riare. Katekuri kumeh rib che shukulim chori rakan eronoheri sakalaksih kuyupishik chirech riare kubik chirech
4: walkwal arire akohonik shatkolovik hatru grini malahutzil echat kuntahok cheri ayabil
2: aretak che tahin kachawna kiopanik ahunak che petinakulok choha rukrik animal pariukolpal chapal katekuri kikipik
6: shkamekriam yal. Suru mal kachu harisah nari aktih?
2: Katekutri Jesus, Jeshuta, Ritzik, Kbishik, Kubir Cheresik animal, Pariukol Pal Chabal.
4: Mashi Bihawib, Shiwichat Kohonok.
2: Katekuri Makarachtak Chekohun Kbewiruk, Shuneri Lu, Santiago, Erishuan, Charachalari Santiago. Kyopan Parirachoch, Rikanimal, Parisinagoga, Kyukayek Rigwinak, Checho Harinak. Ekonik ah ke okik, ekonik ah che kirakakeh kichi. Kokubik katekuri kubik chikech.
4: Suche ischu harinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shah warinak.
2: Ri eare kakitse huwach, katekut riare keresa hubik konohel ri eare, ekukam ubik riutat, riunan riakal, shokhe eternabem riare katekuri kokubik hauchi kowiri ali. Kuchap riukap briali, katekuri kubik cherech.
4: Talita kum.
2: Wubishkal weri kubik.
4: Alah numi al, chewechri at kimihwi, chatwa li hok.
2: Chichanim kualah rialah ali, katekuri kubinik, shane riare kablohu hokunap kolik, katekuri riare sipalah kikishpik kip. Riare sipalah katakan chikech, arech, mangkota hun keretamah weri. Kategori kubik chikech arech kakiyari wari ali.
0: Marcos capítulo 6.
2: Kiro lok chila kategori kbe pariutinamit ri utihoshilab kikitarnbeh ubiri are. Pari sábado kukutri tzih pariukolpal chapal ri winak aretak chi kakitari utzih kakimayo che utzweri kakipih.
6: Hawichik pewi weri chrech? Suwa wehun etamapal riche ya omchrech? E suwa we nim tak mayipal che upanom rugriukap?
7: La manareta wa ri ahanel, riral ri mari, rirachalal ri Santiago, rachalal ri Joset, rachalal ri Judas, rachalal ri Simón.
6: E kuri eranap, la mane kotach kshol ri uj?
2: Kategori ri are itzel ri kikichumak chrih ri are, ri Jesús kubir chikech.
4: Hun kashalutzih ri Dios, shakshuwi pari utinamit, chikishol ri erachalashik e pari rachochwi ketsalashu wach.
2: Kategori makkuwintah kupan humay algural ri